Dua orang pun orang jadi on. Mari gay kali kali. Mula lah bawa ikul. Yo, dua orang pun orang jadi onah.

0: Ada orang amar, orang amar mana?
1: Ya. Hari hari.
0: Mana wangah, mana, mana.

0: Joo, tämä on mä tein TV, joo, täällä ei näytä, tää on rakka.
1: Nukaakaan, rakka.
2: Tuonka mulla on vankpa, mulla on.
3: Kau tu yang ngobrol berapa? Nah, untung orang yang orang ini nama. So you, kakam para you. Pernah ada yang ramai orang kan?
0: Kamu ramai.
3: Nih, kau tu orang yang paling ngeteka, kalau orang yang ramai orang kari. Kau tu orang yang kalau orang. Aku nak berangai karanya kan Nawi. Nawi ya nak. Ya aku merau Nawi.
0: Ya
3: Allah. Nak berangai kamu tak? Bel muka o kau ngapa berangai?
0: Kau nak beli berangai?
3: Ngan ngan tak tak tu nak beli. Kau nak era nak? Ya itu ni. Baik merau. Baik jangan berangai jamur kau. Kau ngapa tahu? Pala ana bel jam kole kole ngone kuhu buta ala kama kanga bra tau tau tau tau tau na kanga bra eh moktra sai faun moktra bola kal kona ala faun ngama
4: itu la ngan kala ne po yo
3: ko na di di mai na
0: ha na bra ngan
3: Mak wangan ada lo, perlu. Mak, paman anak perlu di sekolah, paman kau belakang jabam, kau anak perlu oleh benista, macam nyerap tu anak perlu shop lah. Kula, benda kau ni wangan, malu. Anak pengalaman benda raya tu lah, unyi anak perlu ngat tu lengan shop, taran awal. Aku unyi anak perlu taran awal lah. Ketua lalu rekod jenggang orang kadal cina, mula start dengan tengok belakang ni education center na, adult education center na, tengoknya lah, 1, 2, 3, ketua lalu ni le, pun saya nak berintar orang, nak beli child care center na, ngaji tengok belakang, undi lalu perlu wang nak berintar arah macam ni, gold malay, tengok ni, nanya, anak ketua ngaji. Nah, ya. Workshop kedua lepas ini nursery, unyi anak pun gue aku technical school ya aku.
0: Yeah.
3: Baru ni anak pun post primary orang gue unyi 10 gue, iya 10 gue kalau pun gue nak unyi school post primary orang lelakinya. Ada menunggu yang orang ambil wang kalau pun ang unyi wang anak pun gue kalau adult education center ngatil gue. Aku ni lagi ngarang hati ni yang sekolah darah orang la, ngah 15, 16 milenya, 16 milenya ngarah, belanga, pada yang lima hari ni aku kum work experience ku, literacy jama, taruk, jor ku taruk ngarang hati ni jama, literacy center ngarah, unyak aku hati ni first pun dia jama ngarah, yo, golongan apa pun le, takar takar. Paman,
0: agak aja tem.
3: Kalau nggak perlu lihat, spesies cak macam shop li. Rupanya ada macam mana pentingnya. Aku, mana perlu?
0: Nalen.
3: Tuan lah, urulana, urulana. Muda kali ni, ipa lah ni, macam ni. Ipa lah ni. Ipa lah yang perlu lah. Panik kita nak berjalan kita ke anak, baru nggak dapat meriu.
0: Nih,
3: boleh kerja. Panik kita juga nak ada kul juga nak ada penting juga.
0: Wah,
3: nggak tadi banyak mana berdrink kabur.
0: Abu,
3: lau enak beri. Wang kita masih cenderung beri cermin yang tehkar. Tiang kita langsung beri tiket sibekar. Tengah kita langsung tehkar.
1: Telo ban bapu melil yul nganya. Rikau ko pinyural. Balanya. Rangi pote kalau mil minyana yul nganya. Ali de yang anak perungu kayul. Kalan ini.
0: Baful nak
1: kalan ni nak mengulir dengannya. Kalan yang nak punya kalan yang tu namanya. Kacau. Mula kaya lo. Anu malu tu kan orang yang orang yang orange warna apa ni? Nik tu ni. Banyak berukur tu ni. Kalau mix. Banyak berukur ni nabi nane nik tu nanya. Aku pernah ni mati ni. Nek kaya kata nengar kula. Lumur, Rang kau lebih panik lecok lah, makan ni banyak friends kau
5: ikut kan. Wah. Aku lebih dong rakan ini milen gimpi. Anjingnya main radio 88.9 FM.

0: tariyo makoyok to ngai ngoni ngaran lia mariki nyamranga ngoni back out in days bai ngai kan khala jama woro woro ngoi minji wat tariyo yan wala kan bumar samar dungara yutta ina makoni ngola nalina dungarai pala ngai makin minji malang dora orange red brown black even green kutara ada nangal ngulu kali ulu man mana mane gura pe mada mada kan jama
1: minjen mala
0: ka ini muka jama ingutara marka mir pilen ka ka ngalen bingun ning ara basket ya ka mo mal krogon ka ngati wal kron melainkan ngun ningun aja yur ingku mbon aminan
1: nya
0: ngain ngati wal kron ngainku mongal bala jajak la kangal pala ngara ngun Muni ngai nak kongal bini ngundak ngora nai ngat wal kongalin ministan kangara iwa ngalan murungalam nan mial nan wanan nguni basket kira kongala kajal tera tumara man bicara ngai bicana murungalam jawa ibi mengani nyapur nguni guru panralin mundur na bicana kana nguni gutara ngara inga nguni bicana tingkian bini nguni tapir na Ya kangai ya nguni ripung jayul nguni nama nguni kumur kadaman nguni walal. Kamu ni nan takkan na baricu naui.
1: Ya.
0: Pilen. Soalnya rumbal dau.
1: Iwal kamu rumbal yang ni dapat kerja nak kontrak kerbijan dia. Anak. Kalau kamu ni nama yang bisa kerja nak kung baricu naui. Pilen. Kamu ni takkan jera. Parang anak nama ni. Bicara tu dalam rumah guna nukar dalam rumah. Kamu halu nukar rumah nukar tu kanganya jama. Pecah langgar tu na terjama yang di merje peraja wari unanggara
0: pulunya
1: pulunya kadai yang on balak aku yang ngule ngimbai yang wian ngara jawinya ngune lek meregetin meregetin
0: tapi aku meregetin banyak
1: kadamanding biak bunda orang nak mat kuka nyalka tak on ya makanya dari peraja di weeping matnya
0: iyo nyalka ngune
1: Kayu, Wal ya kan nguni menyemakku nai malang ngayangai wo.
0: Menyemakku nyauku ngayangu, ngayangu miri nyalka walkan gangal ga jama walkan
1: nguni. Masa maji ngata galkan.
0: Yo, menyemakku yan malah. Ka dia ngun bala wana ripun ga geling-geling jun.
1: Mulkoron malah.
0: Mulkoron malah.
1: Ini celang gue japa yang ngun kiri ka ngata.
0: Oh, ikut terayu walk. Dini. Angun ini dinya alka kotara markap mire nguni walan jakan ngamanga mayur ngaten jauro urung jawala nawe ngai nguni mritir chama kan ngoran lacu mritin kamuro kamuro kurwal kan nguni jama especially nguni nawe nyalka yakka basket jabat nyalka yan ngaya ngai kokoro kanaro kadili baik tinya pala nyalka Ngayangay ko, may pala ko, pala niya rin buka ka nung nikangal. Pala niya na kung giri, na kung taniya, limulikana ka nang ulan na kumalangu. Yaka mga limun niya niya ngatil, malapal mili limurungal.
1: Container.
0: Yo, kati ang pala nga lakadwal, nga limuruki, bayangon ngula, milk kong pala niya imala, yung tawal niya marko.
1: Marko, turun nga nga nga nga nga maram, wala ka kaman, niya murio, derci. Lambar lengan melaman. Bangun di celanggin ngungun jama puy.
0: Piringun di celanggin ngungun jama puy. Limurung ngungun jama puy. Yindi ngai katau ngura darwa meritir. Main makian meritir warpam. Ngurai ngai ka ngunilin jinawan. Puy.
1: Ngari ngana murkulon nyal kakama ripungun jama puy. Kakiri ngurang nama ji murkulon kalakan balai ngai ngai.
0: Palaka ngali yul ngun. Cungun meriwira. Ngurungi bile, nguni ngalika gurukam. saya kaget gitu. Iwal tuan dia tahu. Kamu ni ngali tolong ya pala ini. Kamu ni maram. Kamu ni baki.
1: Dorong merira.
0: Ngali dorong merira ngali nyurungun. Na mandun ngali ngala pala merinja. Ah. Main mak meritir. Tuali ngali dukkan jaga cumir kongun ni. Nyurtaan jaja markole wal. Piling ngara kun bayi ngun walo. Nan ngun yurungun jaja bayi ngun walo. Ni marangun. Kanin mir kung yurtaan jaja yurungun jaja markole wal. Kawala lang kala ngau jamar koleo. Palanya kutara.
1: Bayun ka ya magana nungu ini pati puma. Kaya yak tun ka na nawe beradu atakan gulu na umai pargun bengario.
0: Eh, yuwal kutara.
1: Kata pagan je pranya ka makane ku. Ya unero.
0: Bayun.
1: Atau. Bayun. Ya mingutan barami ya. Shop penjaga ri nyar ka jurung ngobai. Umai ka wangai ngun ngai.
0: Iyo.
1: Merukulun.
0: Merukulun lah nyata.
1: Aku akan dari pemaram ganjik ini. Aku kini stik. Aku ada kira dia orang.
0: Bila tu orang yang tahu. Tu orang yang ngayang ini tahu. Tipal yang ngayang kau ni kami. Dia kini tahu.
1: Aku bicara dari pari lah. Itu macam nyari yang nampak orang baru dah.
0: Iyo. Ini izin.
1: Aku ada kira nak kurang itu. Iyo orang.
0: Iyo. Mari cinya mirang ini ngal tuang. Ngulung izin dari pari nama rici.
1: Pipi ngal itu pun baik cera.
0: Iyo.
1: Pipi ngal itu. Pipi pun ada dari pari. Ngulung kian balak abang ngal aku.
0: Iyo. Angun ni kali turun ngir pala ini, ni calang ngir ngal, nyal kalil. Muni ngai kadau ni calang ngur ngur amin mat kami ni tinja. Yo, ni calang, tahu je mar kulo ni calang kalang kali murung kui, abu lo limurung nawi rumbal kulo ni calang.
1: Yo,
0: nak calang ngali tu rumbal, kamu lu kurugo, pirim pirugo, kuyangan nawi ku, kangayangu, karumbal ku bukmaku. Muni ngai kangur ngir lakaran.
1: Itu gari kamen makian.
0: Itu gari men makian.
1: Unile nyar ka content.
0: Yo.
1: Men makian.
0: Men makian. Ya kamil mana pan mil.
1: Yo.
0: Anguli itu angutan yutta yolngom. Akol ngir shop layan.
1: Tau mreo.
0: Tau mreo. Aya nyar ka maram una bile mulkuro nyar ka bala macingat tawap mra mulkuro.
1: Unika Okey, sekun bonde.
0: Moni ni kajal tidak ni tukangan gigun mira.
1: Ya kan barang dua tun kan gurih buma. Barang macam pilih ni tukangan gigun.
0: Dawai, yun.
1: Meri cint guna.
0: Wal tuali kutara. Tuali ngai kango la indi dau kutara. Yun nanti ni betul nak kau mereka konambil.
1: Ngai ngai, meyani berwarpam.
0: Meyani betul dau warpam.
1: Dau warpam. Nak keluarkan ni mungkin ni mereka guru pa orang orang ngai. Pui unarao.
0: Yo.
1: Banyak kau unarao. Merek orang yang diwarpam. Malangan itu. Practice kau unarao. Cari di jalan kau patience. Tuan malah.
0: Yo.
1: Nalcan kau itu be creative. Karena we kau itu kata tuan merek orang yang malah.
0: Yo.
1: Practice kau itu kau ni malah. Bat kau itu kau same time orang yang malah. Dat tuan merek.
0: Yo. Yo wal.
1: Ini nama kure malah.
0: Nama kure malah.
1: Riti ko naman ngayon ito ka nga mga mayon mire. Muna wili po ngayon kung kayo naraw yung ngayon.
0: Dawai yun.
1: Ya pala niya.
0: Yung, yung. Jamar kulo na yurtaw na. Jamar kulo. Marichiwal ka.
1: Jamar kulo. Kaburo urong ngayon mo ka wili po. Nga gandar po yung.
0: Gandar po yung uta naraw.
1: Yung.
0: Yung walang jamar kulo.
1: Yung.
0: Yung.
1: Ngayon yung kanguni ngayon. Jamar kulo. Jabi ngayon bila jaka. Kangana palir walang ngayon. Ngari nyuir kja. Kaga na ngari tu na urung uja kaja. Kaga nga na pala mirun ja.
0: Ngai tu nama. Murung iyol ngoy. Yutang utanay ngoy iyol ngoy. Ngai tu mara marichi balanya imala. Yala ngo mireo. Nan ngoy. Kayutaw.
1: Iyo.
0: Jamar kuleo. Nguna marichi waltu.
1: Ja kay ngari tu ka. Ja kay ngari tu ka ja kay ngun imting.
0: Iyo.
1: Tambahnya.
0: Ngaipi nyalakan.
1: Yo. Tak ngangian.
0: Tak ngangian. Main makian.
1: Muni bila ya katakan guna.
0: Ya katakan guna. Muni bila.
1: Namun nikan marangalah. Nali nikan datun min. Nali
0: nikan datun min. Gacu na. Muni nyalakan na guru kungun.
1: Guru kungun guni. Kangai aturaki guni. Nitu guna yuta dan gurupan.
0: Bila.
1: Mialak na. Jamar kuling guna ngutan gabitun yuta mialak.
0: Yo.
1: Guru purungnya guni main maka. Ngai. Tuan nunggu menyemak kata.
0: Yeah.
1: Ngai tuan luki menyemak tuan kata. Yeah. Hilangin tu nengulungi kata ingutana.
0: Menyak
1: menyak tera. Angai itu ni peringat tangai atom kangai itu ni pungin korupan.
0: Yo. Tuan ingai kadu kari yang orang tuan ingai room dia bicara ingai dia bertukar nenang. Tiang orang nama.
1: Yo.
0: Pere orang orang yang macam ni merong tua puang gaman dah dawar itu na. Apa lagi?
1: Upaganyo merera.
0: Upaganyo merera macam. Ngale mo to are ngay at taman kung doon marmit na dal ko man. Eh?
1: Yo.
0: Kayo wal ko man yan milkom, kamaringi ko.
1: Kung kayo na nawari po muna.
0: Yo. Kadi palin bilyon tao lil.
1: Ngunirin daw ngunin na.
0: Ngunirin daw ngunin na may makura.

0: My name is Nikita, and you're listening to Yung Ul Radio.
1: Yo, I'm a Jen. Don't you belong in my Jen? Mang don don lang do. Di ako tao ni to bulo dory un lakaram unie bilidao unie na makangarakang upan hujan do ka kamarang do ka bangari ka nipi to la chandi makko.
2: Yo, don yung unie bilidao to nama. Marakari kuni wika lid betro ngon laga dawatun ganda tanu nama kakakal tanu kadukar tanu nacer ngai nguri ka marci kare ngai tu kangai atam yamar kuling ka miyalk na nguni karga ngunung nana kun miyalk na pada nyamri waloi ngai ndu miyalk ya karga yor ngomere ra
1: yu wamutian wana nanu dukar nja Mungkin week out ya, wana lecan ngai ngoli marching. Mungkin kali nyul ngual kare, mial kal, nguni ngai mial nguli kal ngangunung dir.
2: Ya, wang ganyan nguni tukar ya, nguni bireng itu kini ngar kuru kare, bala walking ya. Nguni monok wika, lady aku. Nguni lecan bireng ngai ngoli kare, Tawat tunjang ngayong uli, ngakang ulo ngadip bering wala. Ngakang ulo ngayong tawat tun ngadip bering wala. Para ngayong marikin, nguni bering ngayong kakal jauh yun. Nanong kelsiam ko. Nga makulik ngo wikaw, nguni ngayong kung kayo ngulong ngirong balang nguna yutun. Ngaraka, kapamperong-pamperong, karumbala, dalakum ngayong. Angai ngune ngune ya kan ngai ngune nyuwe ka ngama kole ngunya mena cuy nyuwe ka men makca kalsium ja marice undana cari itu karakoro tawat tun ja ngai ngule ngai ngune monok na lid na pala ngai ngune maricin pala gare ngundana cari na kono kening karakoro wal koro batang eta mi otunanya
1: yo wal korong Karena ngai nguni ngadi miringun nakun nguni mial cham maringki nguki nguni ngai kanguni di monok wika ngai tam.
2: Ya kabai ngu ngai maringki, ya kang ngai maringki nguni ngai kawika nguni monok ngai tam. Kawi pun ngai nguni ngadi miringu, ya kang ngai maringki mak lurkun na mak. Dalam pemerungan lending itu nak kunutan guni cuala terima kunja ngai guni guni wekan marikin barangnya taman itu nanya wepingai kau itu utan ni pejan ngai taman itu kau utan guni tu kayu itu ngai rumbal yang ngai pina kun ngai taman ngai kau guni mono kuika ya kulid
1: yo walak ma
2: yo Kangulungi, ngulungi na kon wikae, eta banyai ngule ngune yoto nanya. Para dakan kuman ngai tu pamplung-pamplung ya. Rumbal ja ngai tu dakan kuman. Yala ngai tu yoto ida wal nama. Mutan ja ngai tu macin yoto yala ngumere ja. Para kumur dal na ngai tu malak marang. Mangitinya on ja.
1: Ya, guru pulung yo al korong.
2: Yo, kabi unjani tukang uni nyalakany, mialak tunya. Dapil kumian rumiriam, rumiriam nganya pen jama ka dalakum. Dalakum ni tukanya nyalakan uni jama. Yakam kani jal ni tunama uni yalang itu majiburul yun. Yakaburung kuruk jama nyalaka. Yalengge, dalian jama. Ni pidan ngutu rumiriam nguna yur nguni jama mire. Lajen tu kaya manganya, pumang uni nyalka. Ya pernahnya, piring itu uni yelan, uni nunggu ya menyemanguci lakar muka undang itu tau nawe. Tawar tu nge itu yelan.
1: Yelan.
2: Milko namere.
1: Nga itu tawar tu nge, milko namere ya.
2: Pakin itu kanya uni nyalka. Kalkan jani tu kangatanya, itu kalari yun angatanya.
1: Ya.
2: Makanan gambri ireng itu nyalka.
1: Ngulai nikung ya, ciol ngo.
2: Ya.
1: Nitu macimanya, maka ngata kalkan, nga itu macilari yun. Ngayang kakoro. Kangole ni ku nga makoro yolongo. Kumuro maligi. Ya kangatan itu kaman makna maram kalakan maci. Baingon nga itu lacuar yun yap tun baingon.
2: Kani maring gimi alak bakin itu kundi tunu pa. Tunu pan tu right yan bakin buin wala. Eh? Ya kan itu maram una militer yuruk. Kaya kan itu maram una militer bandany.
3: Yo.
2: Ay barang guluk turo.
3: Yo.
2: Ya polanya.
3: Yo walakota.
2: Tapir kian nga orang itu kata. Tapir kum gari. Naunya tukang ini ya buman nga nya pola.
3: Yeah.
2: Ay tukang dahal cerep yang yama. Ni maling gimil kita cintu yama. Buman tu. Nyalaka. Ni bilang bahay na marcing ini meipalu. Yerup turun ya. Kabungu ingin meipal. Yang ingin guna kun beraturi kura yerup turun mera.
1: Lari yuru maci.
2: Lari yuru. Nyalaka. Kau nal ya orang unya buni. Kabahay ngunim tin.
1: Tuale ngai tau main mak meter kotara. Yo marka permanda ngaran malai buku guru permari manda bicara ngatul ngara tuale chan rum guru wanga. Kamar gitu nanya rabar perlu dal nu malangal meter main mak yang meter kayuta mala tau mala kayako mala karom. Masa ikhui marka permanda.
2: Yo ngara kui buku guru panayarsko kan masa malam hena. Kucen kamalo kaura ka program joy tiak takun nei ko jama na kun lembrot pram yu ka mitr ngar ka bokorpan jeni shields na tiak jurao uning edi palembrungar seluruh langdon markare mertumaram ka grupan uni mangi kunawi kadara nganawi yurgun uning ara bar pometer mangetera ndora chanakun Kadang-kadang berpengaruh nama nak kuni pecahan. Ya langgar tu kuni tu, langgar aku terangkan awak. Kau makam lagi kemudian beri pengunjung pengunjung day. Ma, thank you.
4: Yo, yo, pukulapan ga Northern Territory matna. Tiak kui roy o tiak cama daruko kadawo ma.
5: This Yolngu Radio project was sponsored by the Northern Territory Government.

0: Yo, we're listening to yung radio Don Jingor. Nga mga kayo mga pagpagto.
1: Yo, yan mga ngulay na kundo bular maram. Di pali, dual rapiri ka buludangon ka gurupan. Daho ka gurupan ya dual. Marga gurupan marka ngalimur marangge. Aka nguli ka barai gurupan ya ngula. Ayan yan daho ka gurupan bichan. Marka ngalimur marangge. Tia kuy dual edi ngay nguni. Huika. Kajimuku yaku kunda lead pili bookmark na kunngalimur yual payangunan ngu duri dao diakui marangi pingu pili ngunungi ngunungi ngunungi punan na kun super standard kayaanwara ega abkes yanung libular maram ka ngalimutumiji nama
2: Yo tu ada yang boleh rongin, ngaraga merungam joy. Wenye beli lembut toga merut nama betul pe. Mono kaya kau nyebika. Mono ni merungkali kaya merkoli numan. Kau ngal kalian kabat ngaitam malah numan aka. Lumbal lagalkan monok na. Kau tuan jalan merut nama. Kau ngai unawi, wana kau ngaitu kau ngai unawi kata watun. Nama tu lakaram, merungam.
3: Yo yo, nawi ngai doa di utara. Ini kamu ro ngai kadia lingora, dia libilian limurong kaliol ngawal. Kini garangor, wangai ngai ini rai piri rom limurong kangora. Ngoran kan bicar bili, tiang balang ngora kayan bicar bili. Limur tu kurut miri walal, tukar boma malak malam tukar. Nalcan limur tu karaman gum camar kuling limurong tipungur di kagurupan rai piri balanya nakon ngule limurong ngule milang langdon kong yariun balamara man ngulana malayaj kuru palagal kana licalanggal rumbalila ngali pinguli galkan licalanggin ngal ngali rumbalil piri rumbal licalang doal menyak meritir rumbal licalang gurupar malu menyak meritir Palanya ko tara kako maranjal ni tura ko lakram do ale di maranja ko supply ka demand demand ka supply ni tura ko lakram do no payam na maranj do ale di ya ko ga na marang kakal
2: yo supply ya na kon ole le mor le kamaram ulanna Repong yang ngong, repong orang kumurung itu ngaji yang maram. Palingnya nak kuno makan yang harus bercerakam. Palingnya kondo lagi apud, blend mana, o company mana, walaikum maram supply, supplynya walaikum maram efkes. Kangunya ingun di supply monok ya, kumuri wal tu maram. Soalnya supplynya kumuri maram do repong bingul bala, mula nama la gere.
3: Yol tu walal kutara.
2: Bala akun meftu, kuna aku menetengu kalewen kuo. Meftu, yol tu, yol kau nadara, yang bala air frontier, yol tu mak. Wal tu ngundi maram supply, FKS, kumri maram, wika, ngundi munuk, pilain go, kamro. Kungai unarau, kumenetengu, ngaituka kumenetengu putun, yalala, yol ngu. Blendo, ya katungai kan agak puyung kan jemput tun. Betul ni rariun danukara, monok, wika, FKS aku. Aku ni ringai kan aku ni garing, aku ni ini, monok ya, lead, garingai kan FKS kuno, aku ni supply. Angai inga demand ya dua belas nawi, mayar danungura, kanjar tanggal itu marah mula nak kunya mau na. Kurikulum yang kami jalan itu, apa jenah? Pada yang aku lalui mara menyuplai ya, kasih time orang itu kurikulum yang orang dari Malaysia kurikulum ya, ya kurikulum kungai unara ungunya mara mai urungunya, wangai kungai unara dua belakum menitu wangai itu bertun gak berlain, kau wangai jauh kungai unara kurum ram tu kungai jamar kuling, di mana awal ngule mara, kurikulum unara awal itu, jari unara awal itu, ngai aku kungai jenakan melukur dalam mara. Kalau tu boleh naik, cakap apa je na? dimana ngunin wala ngule kaya ngul wala ngalgari ngukul mula nila uja markuleo kagung ka inay di bili pala niya bili ngayto uja markule iya kawirik tun bili wala ngunin uja markule ngule marichi mil nga matirin ako kung kalakalun dia batang heta muni imunok ya para mamraman nguro lala pala numanaka.
3: Iya pechan mar mak ngai do ali di kamoro
2: yur kung ga unrawian
3: yur kung ga unrawian wanga ya blain kuru kamoro koro awanga ya kajama kura kamoro koro
2: yo
3: lengo le ala kumur kuru pan mira jaman
2: yo na wen ngai ngole
3: kung ga una korean mar mak kali
2: ngono ngira wai ngara dual na wen responsible nya dia ngara dual ka kumur imaram dual mramen tuan jamuno Atir ngarangulan na aja magal muna maram tuwalya kuro kul maram nganya ngulan na chan ngaratu makaratu na loke map ngaratu ka kung ga yunok mala
3: kung ga yuna mir maram ngaratu kung ga yuna unja kuro pandi wala lain bili ngara kata wat maram tuwal mala monok mala
2: yo
3: ka bulu ngaratu gal muna mir room malak maram di kuro pan wala lain Palanya.
2: Yo, muni ngara tu bukulungin maram. Kumene tu ngara tu muni nawe. Tawat maram. Nak ngayang unakun. Nak cer ngara tu kungga yun. Cama meriam ngara tu. Ya pijan. Tuan ngara tu roke map. Kang roke ngune gamuro. Tiang balabi dikai belain dia malali kadal yun. Mwendu kawar pap na airport tax ya guluk tu na. Ngoloki airport ko jakao jikriteo.
3: Eh, muka. Pola miri ukul maran narao ya ikuru. Nga itu ya kakul ngiri ya ikuru.
2: Iwalk.
3: Ma. Iwalk tu ala ikutara.
2: Kau ni beri ngarawangan. Nambawan ya ngai. Kalau mau namam tu nganya palanya kuru maram. Rai beri ngai tu ya peru nawangan kuru.
3: Yo, yo. Ma.
2: Nambawan ya. Kungga yunawe.
3: Dia kira.
2: Yurna tu beri pungin ya ikuru ngiri calang kungga yunawe kurupan.
3: Yo. Ngurungin ngai ngoni pilih muka. Rai pilih kita mau ragu ni kalau macam nawa, licha langgal, kurut milkom, mana ngan jali murunggal, ya lalan kungai onau, murung ingat itu dia alpanji kini kalau kungai onmir. Yo, lima mana kengatul ngama, gaya lima tu bolorong di palitau lil.

0: You're listening to Yulwo Radio.
1: Kamu jen. Ngalah dengan itu dal bulu dah berkayun ngatil. Ni tu ngana purung pular maram tu ali tahu. Marengit kong, kani cik kong walangkong. Nelchen ngai ngoli kara dua li jama marichi ngunal banji community ngol clinic ngol white pill ngol.
2: Yo dua li ngoni kung gai unawi walangkong marengit kong nemerong kara ngau jamar koleo. Ngoro kong yuari ngoni marichi kamaram nemerong jamar koleng. Aku nak bagi kat treating clinic ngol. White pill ngol banji community ngol banji wangangol. Mara malang oleh mangku, mereka walau tu mungkin getir, namun nak aku nak mohon aku ikat kari orang kalau mangku orang yang mereka lewat. Aku lagi orang itu orang tu tukar bu mangai, mesai, namun nak aku mohon aku orang mangku orang tukar bu mawa langai itu barang orang kuno treatment kuno, medicine kuno, kaya mohon aku gak unah unah, orang ni.
1: Hau na waling ni maraman na kun muni monok ya wika ga na wing ni monatan ona ni minulo na ni gunda na chana
2: yo mara malo le kapo rumbar ngul yo to wala mangko maram do balaji na barkola wangare ni delela le una kaleb dara wanga ngama kure ngure wale kadesting eh
1: yo gutara
2: la rum balanya mara balain wala ngure joi no aune le wala ngure blak bra mangune una walto mangu kamaram una na microgram ni ga gram do ngi la kamai wala ngure microscope kor wala ngure waim una wala mangi mel dal chen walto la rum yo ira every 100 ngawal to malang maram milliliters mereka pemukang une une ngai to yuruk maram body pipe nan ngo body pipe ngai to wainga une nawe monok per 100 milliliters na mak milliliter mak 100 drop mango
1: ya pichan
2: yo picari malu kau ni laru main.
1: Ya, pic.
2: Muni ke orang itu muni mangu cila kaya main. Muni ke ribu ribu pipe jangan itu muni ngunung nama litera. Itu kau ni mangu jaga manu ulo pada body. Brain lel ngai itu kama pamurung pamurung lel. Ngarakal ngai itu kerakan. Purwit lel ring lel war muni rumbal mala.
1: Oh, kotara.
2: Muni karumbal muni malakal kunat tau main makuyan. Itu agama, kangat tapi yang monok melamun makpeng itu kajalak tuan.
1: Ya pecah.
2: Itu rindu jama. Walau mungkin guni rumbal melana walang jama. Kamar cingai yang mereka pecah kam. Guni walau tu malam malam, darwa mangku, monok. Walau yang guni buat di rongir, paling yang nak kunci lima timer tu rongir, cakap kupulo. Agunya lurkun, agun ini guni lima jitu kaku menitengu treating. After 6 months, we'll turn here. Polo jakapko. Angole walangole daro ni malang maram. Oni walangole baran margit kala wanga. Ngayto margit tun walalanya kala mandun grupan. Tawo kagakal na chan martu jaka jamar koleo. Karit teriman. Kapolo malang maram. Angole daro ni meritir ja. Ongone berbangun ke kungga urunak konda war urun barang ongone monok lead petrol pun kalau mereka monok kira kira nampir.
1: Yo.
2: Ongone itu bangun urun barang ongone war yun. Ongone berengai itu ka dara. Oh makai kasar water bolo. Wahy bicara ngai itu. Nah dar bangun kaku kungga unja. Kacil ngara bicara perawangan ya perawangan nampir. Tuar barang ongone jamar kule dokta.
1: Yo.
2: Ni tu lakam ya kungone ikutan. Doktor ni, jamar kuleo.
3: Yo, pediatrician ngai ya aku, kadaman yende, jamar kuleo.
2: Yang unang aku lama ya aku, marangit kuna, jamar kuleo. Pediatrician ya aku. Yo, wakanya merumrato, kapalanya merewalui, ngai tu ngai liang amangamain merah, marangit ya. Ngai tu maram dengan nyai itu nanya, ini adalah wajib pelamarkan ngai tu, ngile maram X-ray. Pelengur ngai kapai ngunie, tawar ngurai ngai tu, ngumir. ngain tuh macam pun manung najin agak rumbal ja. Ngaraka, karanga, poruj, ding ding. Kangun lu kini ngunika muru orang ngulai jauh ni jamar kulin wajib perlu ja. Wong ni marah ni aja. Kadit wongir treatment lengannya mawi rulang tu no. Kungai lengannya yutu nguni merican kurupan nai malah. Nur kun nak kun balai nyawri pun merican waktu nguni maram ayan merican. Mula jangan manggu nyamu kuning week. Pelanggan tu ni ngulung ini manggu nyamu kadari ngung gayun. Ya pijan nganya yo tu nguna. Yo ngulung ini itu mara kumur tu mula kumane pelan jangan rukta jangan ini itu pun dia ngirap tawan mantap bolong rukta. Ngulung itu kuni pelan nama bangki ngung gayur. Kuning ini kacau nayo tu nanyi. Marka ngai tu kuna rachani ngune terapi kuru marici ngung gayun awikuro. Chilation yako. Mereka wale kakuru panguni merikin, jakin, naik kuru, aibik kuru, durip kuru balanya kuru. Kuru panuwalang ngunenguni, palangai tukarin mbalanguni merikin. Palanya nakun, magnet ya palanya mandun ngai tu mejidan ukala. Nguni lid, mereka ngai tu tawatun. Nguni karwi ngai mejidu nganya, nguni lid na munuk na naina wikany. Murukurunya, nguni mbalangun ngai chilaishin dunya, terapi. Jak cingun ni walaikum rupanya dalam jandi. Paraka menbaran dinding lila. Kengai pinya kurung orang orang jawa ini pinya dinding jauh jauh mau. Kengai orang orang ini dengan janda bi kungai uno.
1: Ya kurupungo.
2: Orang ini terapi. Yo, menyika kalau mengai mereka ngetam. Kungai uno tu macam bila dapat najar tu naka. Yuri kai bulanayan mana yang paling itu kamaricci?
1: Nah, nang ojam menguruki wana lecan ngai itu nguni maricci.
2: Dapat tu yang ngai itu kanguni monok ya, mana kitne kurmuka balan balakai kura kertunduka monok ya nguni ini.
1: Ya pijan.
2: Yo, nang ide kungai orang nyari dengan ngai ngulung ini.
1: Ma.
2: Tuan kau ngai ding ding nguni kamu monok na malam ini pulu. Dukun malam malam belum barang ulo. Kajak tuan.
1: Ini dah lezau kurung.
2: Ini dah nunggu jama. Kalau ingin nunggu dek muluk kurung jama, nyonya jama lah pola jawa yuna. Malam tu balik yuna, nana nunggu jama nunggu ni.
1: Kuterayu walak. Kuterayu dah lindi kami mak punitir.

Bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, bangun, b

0: lucu.
1: Ayo, jangan memedia nasuah. Ayo, jangan memedia nasuah. Ayo, jangan memedia nasuah.

0: Joo, tämä mä tein TV, joo, täällä ei näytä tää on rakka.
1: Nukaakaan, prakpa.
2: Tuonka mulla on rakka, mulla on
1: One, two, three, four, five.
2: One, two, three, four, five.
1: Para bang ba mali.
0: Tambara
1: lukkar paman na tretu aklak na kalki. Tol nga nga lao tanya na na wit piks nga la lukkar na. Yana kalka ra pilita ng nalcha na na dalalak tina na. Pilita ang wala wala win na maya teka. Kasi ang wala wala. Na hutong aran ya wala win na maya. Sawa yo, kakambara yo. Penada ya ramat ada kan lah.
0: Pemuru ya ramat.
1: Nih, atuan ya barang ni deka kalek mana yang marak karik. Kuar, tuol barang kalek mah. Angun ya barang ni karuanya kan nawi. Nawi ya na. Ya kumbro now we.
0: Yo
1: bro. Na rakam sa. Bel maksa o kanga pra bro.
0: Nya bile bile nga
1: na. Nga na sa tra tra nya kunya erana. Ya itta nya. Ba mira. Nya. Ba ma jana pro ni jam ro kole. Ba nga pra tao. Ba na bro jam ro kole. Kolong le, kuhur betul ada kamera. Kang apa? Tahu, nak kang apa? Eh, muktra, saya found muktra. Bulak kalau kurang ada found ngama.
0: Wah,
1: Ma, paman anak perlu di school, paman gol belakang jabam, gol anak perlu le, benista, macam nyerap tu anak perlu shop tu lah, gula, benda kau ni wanga, wanjo, anak pengen anak perlu naik dulu lah, unyi anak perlu ngat dulu shop, taran awal, aku unyi anak perlu taran awal lah, ketua lanjut record jengkang lah, kadal cina. Mula-mula start dengan tengok belakang ni education center, na adult education center, na tengoknya lah. One, two, three. Kadua lah nanti le. Pun saya nak berintar ya orang. Nana beli child care center lah, ngai tengok bela. Unik lah nak pengguang ngai berintar ada macam naik gold malin.
0: Eh,
1: pam tengok ni naunya. Anak kadua ngai we. Naunya. Workshop kedua lepas ni nursery, unyi anak pelungui aku technical school ya aku. Paling anak pel post primary orang ko unyi 10 ko, iya 10 ko kalau pel guna unyi school post primary orang lelakanya. Ada menunggui orang ambil wang kalau panam, unyi wang anak pelungui adult education center ngatil mu. Awalnya lihat orang ngatil yang school ada orang la ngah 15, nampak milenya, 16 milenya orang belanda. Kalau yang lima arti yang aku kum work experience ko literacy jama taruk diorang taruk orang ngatil ni jama literacy center orang. Muni aku ngatil ni first pun dia jama orang. Yo, golongan anak perlu le takar juga paman.
0: Agar ajar tem.
1: Kalau nggak perlu lihat, pilih cak, mari saya shop beli. Rupiah lepas jam mana pentingnya? Aku mana perlu?
0: Nalen.
1: Tuan lah, urulena. Unda kalah dengannya, ini pelan dah, mari sini. Pelan dah. Pelan yang perlu lah. Panik kita perlu tangan untuk anak, baru nggak perlu beri.
0: Nih,
1: boleh kerja. Boleh kena juga nak ada kul juga nak ada everything juga.
0: Wow.
1: Kata dia bawa apa drink? Kabur.
0: Abu.
1: Lau enak betul. Wang kan amat cerah betul. Cerminnya teh kalau. Tiang apa langsung ni betul ke sih teh kalau. Tengah kat orang kat teh kalau. Telo ban bapu melil yul nganya. Rikau ko binural. Bala nya. Rangi pote kalau mil minyana yul nganya. Ali de yang ana perungu kayul. Kala nene.
0: Baful na
1: kala nene mo hilanya. Kala nene ngapun nya kala nene. Tuna nya. Ati. Mula kaya lo. Ang mga bir ka na lang ng wala nila orange pa na mapan yan nit niya. Bali na blok ko na win karugo mix. Ba na rulem na bena le nit ko na niya. Ako pa rin ni mat niya ni na kaya ba na ng kula. Ba lumur na bena lumur na na. Lumur lumur na puk na ng kula na na ni. Na na na kuya na na yor manya pa rin nit la. Nama ni boleh naik, naik naik dari mana kurungnya ni, pernah naik naik orang ni, unik naik, tapi naik ni aku ni, orang yang orang pernah orang ya, mungkin mah,
3: iya,
1: awak pernah ni boleh macam, apa ni yang betul betul ukan yang lebih bermat ya, mereka yang pernah yang ukan yang pernah, orang yang lebih panik lecet lah, akan ada banyak friends kuikan.
4: Hi, my name is Ismail Marika Molka Project. You're listening to Yolong Radio.

0: Yo, Yongol, Bookback, Nautical Heath Baxter, you're listening to Yongol Radio, 88.9 FM. Ma.
1: Yo, don yang ada tu yang tahu, don upayam, nguni ma menindukan lah karang albili first pitch yang ngay nguni, ka missed out. Nguni walkan marikin yul ngawalal, ka nalcer walkan nako jama, terpa walkan jatul mala, pala walkan nakon jama, yur marakadikai bulan jan, pipu ka wangan namirin jah.
2: Jatuh, lu kalau jaga tu meringo.
3: Dulu,
2: nipi meringo. Ini beli kalau gaya. Jatuh lagi meringo. Orang ni pernah, tulen ni pernah. Pamulak, pamulak tu nanti kena, pamulak tu nanti kena jatuh nanti. Mari jawab mira. Inden siapa? Zaman kan bicara beli zaman kan beli warung pun. Wangan ini ni. Kelabat tulam. Dio pala jan dua lia ban tulang jara koni utu ka wali pemda pa dua lia ngayo le dulu ngara ko aku ning royuna ya kacu war wit par ngi bala nyan nin ku yang indin muka ni dual ban ke ni dial ngi mar ma mala jat tur yo jur pun na mala kan ut tur ka ngain bo ut tur dai ngi bo ya dua il ku merjar ko ya ko jul ngi ya ngin ngai ut tur yo angin gurta yo jurpun yo kundin mana ada nak kun lah kundin mana kan jadi cerinya dia orang kayun tu alin yo ti alin luar gurpar kacin amar cingi kangatin ya angunan bala kuna bala ngayuli darpan lah minin minin darpa yo minin ya kejar kanjar mangun ni kan kanjar guru perang yul tur ai pin kada in walang na tengul ke dal na we dak kul wan na dal dak kul yo dak kul yan ma murak tu na gori kur chuna no oro ni pana marang kan na balayan dan belengan ma yulun dan balay cucu ja ma murak ma murak ma murak kur kur chuna ma ja dan dan belayan dan belayan dan belayan dan belayan dan belayan dan bak tinan ma jinan bak tinan Mudah muka dua dar pamalangui mukmin muka dua kan jari ul ngualang ul na balanya itu anin na mangi pada mangi kum ul ngui ul ngui ujbar kabulun beritam tu na ul orang na jauh jauh minyak kau lebih jana pun na yo jauh jauh minyak Ya, kalau mana ulir daripada ngalpana, kalau beri nak bicara jauh jauh melayan bodin, nak kau dan kau yang loko, melayan penugana, melayan penugana yang laki, bicarakan mana zaman, nak kau dan kau nawanga, nak ngaji utur kata ngol, nak ngol meli ngol dah ngol dah, padahal kau ngaji utur, dia ngaji el utur cerita, kau dan yang ngaji meli ngol jauh utur nak ngol jadi alia. Baral kung ya gaminin yo ayan ya ibun ayan ya orang ga gali ga orang ga aku aku mending ngi utur
3: orangan
2: yo orangan rita muka bai gaminin ka dulu yo nakon mala wangi dar kolak